0: ngomong. Gue tahu cukup berat, dia nggak cukup berat. Karena gue nggak godang, ini baca gue. Papa punya papa, mulai iPhone lagi dua nama, iPhone lagi dua nama. Gue nggak tadi nama. Usi kamu bisa bantu mama nih kue di bang bana. Tunggu tanya apa yang kamu. Kamu nggak tahu nama mama bisa bantu.
1: Anaita 1.8 10.9 andopa wakati bada chaibo tina madzibaba Mateo ndova tina opa nefenyoro kana wene opeza wakarota wano kwa nsaonge uchisenda apa number the most studio is not 0719255655 senda opeza kwa ipa apo kwa waso dao kutaura ana madzibaba Mateo direct pa phone yabu unawafundra pa number inoti 0772-636-178 Kana net 1 inoti 0718-961-047 0718-961-047 Ramba wakati ya rachirongwa chatino piwa na mazibaba Mateo.